Samadul sadia yang masamari panbagia samari ani karal ni samla

Makal matilagi tharum kya sandok to na tahan jariba si. Meghar sama hum dasmik mangada sandok jariba. Akashvani Phalgi FM Sangai channel degini. Hozik pungpa masida puduna lakchari si dehida. Ekoi miyoi bena karigumba matamda wakuina ngang luraba matam natraga khonjel hauna lauktok loba matamda karigumbada khonjel taba khonjel siba thengnada banati ngasigi si dehidakta pujirakli khonjel taba fananaba yog hekru amasung manahi chap manana lauraga maida chak thokhalaga udadu gi galoinana lektuna charabadi khonjel tava fai

0: yengu saitan aegi nungsirewa maruk mapang pumnam miram leena sidai khoibu thajaba singda sembi ba mappu bu thajati kayada nungayena makhoi masel amaga amaga yainari hatari angam angam huran chinti taunari akhoini insin bada makhoi ne yai kayada nungayena akhoini kumai yengli Aduga magi rai mai usina tawjaba sari usina karina kayadanu mana mappu ibumo allah kayada chetna tajiri aduga mahatti manaunu pa handi machanu pa ama poklam maga yamna nounu shikri manau nahordi hingori mashi pa with the mahatna ikhoi butajadi allah butataji tajadu da tumlai nakhoi da uredala Mahatma Sarai kau bima sakmatau fajak ravi nupi yamaga nikah chon krei luhong krei. Aduh, makhoi mabitta macha amatta sudri. Masih pahu da makhoi matai manau na Allah ucet na ninje. Syaitan ayin ngak klibadi. Sawok tapa mahatma taibang pan babu sembiriwa. Kaya agi matik tajari banonisya. Mahatma Allah agi nasihat amat indah tau. Makna murti irat pagi mayok takasu lahiri ne. Nolla anatabalai amat tabu thajati. Ayin sauning li basina. Allah nama abudi tau janbi. Senna biri basini ne. Mapogi yatang pudu na mahak toy na mayum hong hong dur chak. Edu ka mana leram leram mamapum kodim ta. Nama son pam semgat semgat tu na apapa paujel miyam da pi. Ningune. You know Ibrahim Semisharli bak yo kheneske.
1: Tari Ibrahim Rai.
2: Ibungo.
1: Hauzik. Mapu ibungo gi yathang matungina. Aphaba paujel sandoktuna. Laiba kaya khul kaya yaurre.
2: Ibungo.
1: Hauzik ai khoyani na thungleri ba mapham mase. Misar haiba leba kadun. Ye ngune shrai. Mapham mashri leiba mayamase. Ayam bana. Kudabu amat ninde.
2: Asumbani ibungo. Nungmane ni laibasida. Nanay nibina ujabadasu. Makhoi machel pangkat takane. Hanasune. Kalamno tauri shibo. Kuranjan tigi watoklanto. Nungmate hekkangde. Makhoi na ingonda yengbam yengna yengse. Aidi untok na hayna jakidreda.
1: Kudabu thazadaba singi marapta lai bhaibase yamna sikshin batavani. Mishari ningthau phiraun karam chauba mapu pikpunu paani.
2: Aduni ibunga, mapamasi thadoktuna chalhaubana chummoidra. Aikwegidi mi jankana sulajati. Mi patta alabu thazadaba marakchida. Nahakna sandokpa khudagi abhava wapau kananabu tabigadegene ibungo.
1: Wakhalhan thabatauganu srai. Thaktalaiba mapu ibungo na aikhoi bu senabiri bani. Aikhoi di mapu gi thau pangthukpana ithau.
2: Ibungo.
1: Aikhoi mapamma sidasu abhava wapau sanduk langgadabani ne srai.
2: Ibungo.
0: Yang umur besar, sarai gigi fajar pada ngau kerba firawan manai sing tarik. Yang une sekian bisarai cepat dona pukri. Oh, maning tahu dekat kri. Kuda agya cahno manai. Hey Ibrahim, nang kari sutau mengamre natra. Mi pet sing sing matak nang nak kari butau jabangam jadi. Kuri mutungno, sekian bisharai bu paru bagi ning tau piraun ni, im pun nama leka tarke na. Oh, lila se loi re dana. Mak ning tau piraun ngai bersih.

nong shibagi mayai aduki matik kali khanghaudena nong ma punshida lakiba mahakna kari gi wakhalbu asuk ithak hohaliba taminasi lamai filmasidagi salam sofia gi naitum khonjalda asajit angom chana sairingba okena makchamna sairang bisai

ngasigi love angle tharumasigi ahanba phangba message tamatang pathokjari ngasigi love angle tharumasida aigi suwari amata paudam jage aigi ming leifamdi panjara roige aihakna class 12 loirakpadagini aina aigi nungsina jaba nupa asiga nungsinarakpa chahi mapan muk surakpa adwaida aihak kanna nare anabagi phibamna ka hena lusilai isana waringai pukningna ka hena sonthrakpa matamdani mahaki imung manungna aibu magi wakhal thado o mak atoppa nupi amaga luhongkro hayu haiduna aingonda kol torakhiba mikuptuda kari paukhumbu pigadabano mittegi pidi khanghaudana leptana sinthrakli aduga tanik pakhonjelda niklapna hoi haibatamak khumme kuide mahak lohongkre tai punsi asi asi oiramale khali atai dadi thoina bu khalludre adubu chahi mapan gi maya loinarak laba mangondagidi yamna thamoi sengba wahai kharadi taning gi bane adubu madu oikhidre yamna nuai taba wariyamagi paudamne marupna paudam birakliba